0: Tirare. Segunda, do. Sexta, tukualu, do. Tukusanulu, dader. Rádio Liberdade, Cianulu, Recife Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Ya, kira nema ke musika honi titlo. Dame ne belori ho si kelaksi. Musika nama lo kita mamutu kia toko si ali minuto sana lo racing hitu. Nona fatin hato da der tiak. Pemalu krona na insira hotu. Baita bot sen bena fatin stay. Ya la loran sin lo racing 5.8 megahertz. Ya Radio Garden. Ya website Radio Liberdade Dili. Hau nia da der tiak. I bongo TV da ade bon sintoniza baita bot sira hotu. Lalu om satu dadar dia kikalan dia ke Belon Timur Wan sedang memakai dia sepura neba, bon trabalho, bon sintoniza. Ok, tirma ini kita seba haretan lai. Kita baharetan kari ke informasau o azenda balong, nebe maka bele fosai bai tabot sirahotum. Ok, hane kona ba Festival Literasi tinari huruaruan ure sineng leba transformasaun nasional. Movimento Letra ba transformasaun nasional se halau Festival Literaria tinari huruaruan ure sineng edi saun hat ho tema leba transformasaun sosial hat udar parte usisele saun loro internasional literasiania. Nebe se halo loron sanurur sing hat, to loron sanurur sing nem fulan setembro tinang ne, ora stuku sira der tore mata fatinya fundasang oriente. Nebe pamalu sen be akara katu ba partisipa kita luha loron tolu ite bot sira be lebah motu ki hane ba ya farol, ya fatin farol, ya fundasang oriente nian. Disculpa lah, si farol ya fundasang oriente, nebe ma kita bot sira hatenana. Ok, dan maka azenda sirat, turma itu baru na musiknya honet titlo Pilih, nebe Lori Husikano.

0: Cianoluresin Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Kara kasih su internet orang tolu, pokresu baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

95.8 MHz sa modu falo hami bang nganti ya programa bibang solok. So babay kita po sila hamu tu ko yanti ya programa lorek solok ya tukurua. May be durante semana ida haus segunda to sese tapo sese hamu tu ko yanti ya programa bibang solok. Babay kita po sila hamu tu ko belong aura ya bibang solok. Babay lorek tapo sese hamu tu ko yanti to ya tuku sanulure singrua lolos ya. Tamani na fatin ato der dia der solok ba all fans radio liber dari sra hotu si ato je tanti hari larang iha diaspora ne be makagora de daun se na fatin sintoniza hala iha programa bibang solok yang tinggi de der dia kalan dia det pete bot sira karik de diferensia horas no agradece te besmus besar ne be mako in participo na programa di likom vida mut ko velom vero ne be maklori te bot sira bahatene kona ba ritmu sidadi di lini niang ke informasaun atual ne be yang diaspora kata te bot sira se na fatin stetun hela iha lalor orang channel resten 5.1 MHz ini yang oke, ini hanya sampai baik programa Bibang Solo. Nebe safe opportunity ada buat sira tu request buat sernya musika favorit sira. Atau dedika buat sernya kolega, familia, sponsoring. Baik buat sernya kurti sound sira mus diak. Oke, durante orang semuanya larang buat sira beli request musika. Un satu request, kita buat sira beli musika, kita buat sernya komentario. Ia live streaming pagina Facebook, atau beli mus ia live streaming TikTok, Radio Liberdade di linian, atau beli mus ia yantinya live TikTok. Kita buat sira beli request, kita buat sernya musika favorito a tu dedica baita vostra in collega famiglia fonsor un curti sound ihe belemos ok ne be belo si caleta vostra ni commentari ihe ne ba tamane durante ora stroi ta vostra bele request musica so alen de musica ne be kita vostra request cari se agenda balung mos e ante se lorita vostra bahateni ha mutu ka tu ne bele iha kari kita buat sereh interes ya karak partisipi aktivitas serne. Tawai yang tina fatin hato dari dia dari solok dari kita buat sereh bah mau 3-2 lulik nih mau orang sih saya kompanya mau krijonyu nopo all sira seluk mau ngalang yang tinggal dari dia kemarjong ya pun dia bing oke pun dia mus beta bot sira no lemorai kafe nya dan radio liberdade oke ini beta dari dia net beta bot sira hotu no atau lo kan itu nya program bibang solo pada sang ini nih yang itu seberona lain musik ya ide hene hari lo kita seru malu balorong premier wih semana ide nih husi krijo yang tikol foro amora namus dia atau ide yang titlu tv mutuk.

pun dia mau cuyul dia galai pemangalan ada dia nom alia ada nih dia yang haumus dia belum nyanti ya soalnya haus saudaris vali sudur adi liber dade mentu selaba belum lokutora ra liber aki nebe espera sirih sorry ngrona hela nebe kipa hetan komplimentu susimana alia titinya dia yang pun dia bingung oke pun dia mau titi dia galai. No, sedang offline ni dan tiba-tiba nyamoris valiona. Omos mau sumai tiba-tiba vali. Tiba-tiba lah clear butinya kan. Nampak dari dia krik band ni dan bimfo kata-kata lain. Ba ema dan bimak segunda lah ba sekolah. Ne badinas. Ne ema itu ne paling badinas. Nampak dari dia kita betul poster nampak senofatin stay. Balta kofi ni dia ambon dia. Okay, bon dia moshi mom balta dia kalam. Nebe yang tespera dia ba mau krijonyu yang dehan tebes ne sama ikutadu. Mai bosu kita da der ne ma dia. Nebe da der dia nafatin baita bos sira hotem ke sina fatin sintoniza mesak JNF ne dehan. Do ben saudade sra liber de iha kalae tiba tiba saudade simi hotu tiba tiba saudades. Oke, bindesi ya leteng hela. Ola e. Ohing bindesi lisensi na ide mensaje ngona he grup deng. Dia batu ratividade shi hataf nebe Abang mau setama. Oi lorong tamu sira tu era atividade hetaf. Maybe orse kalian se lori programa ya. Nebe Danivia bon dia dasil lelo ni dem bon dia binde kalai bon dia audio konso te dia kalai. Aculnya dehan. Kakak fo hela cumprimentos balia alas notania palaka. Oke okay, nebe alia alas espera stay tune hela ya. Oke okay, nebe nempatin dari dia ke to posira no amberen ni dem panagol ye nomor weana. Nomor WhatsApp lah ya, yang tila kar telefoni. Dosmil, saya tanya dengan bon dia, bin dia kalai, bon dia hau dia, konsa ho ita, dia kalai. Lepas sepira kata kita pun suruh tu, kondisi sound dia ke, satang, depois di fin de semana. Oh, lorong-lorong primero bahaya semana, dan ne. Lorong hat, saya toma kela. Lepas tengka semangat, ya lorong primero. Lepas ada posisi agora, bing. Oke, bing agora hene be, tu iru nana hene be. Bing agora studio hela. Lepas ada dari dia, kdet ba, dah silelo, nopo ol suruh seluk tang. No, dosmil, saya tanya, agradesi tadi aku. Koto sing agradece tamo ite dia koto. Na bena fatin da der dia da salok beta bosira semirian sliem ya dan semangat kakak makasih kas semangat juga. Oke, na betur mai sebarona tang musika ya ne tambala iha e mama krikos musika to yanti na info barasi de te serona musika sudah metrunya hoyo titlu doben doben.

Ok, jdeme k muzike, srdeme kytarona, mutu kona, husi, Dimitri hoňa titlu, dobin, dobin, imila rikos muzika, muzika ne janty makfo. Nevím, špere mi enjoy ho muzika nebe janty hili, sila enjoy, janty ho rikos razy kým muzika mají. Ok, nebe na fatin na derdi, jak dal solo, kvete po srdeme, kse na fatin sintoní za hila jela loran, šia nulu, resen lima pontu alu mega hrši niang, na fatin na derdi, da si lelo nye deang e hau mate reto na bing lagu nek, lalika mate lai, rona to hotu lai, muzika barak mako si dokrona, ofu yi rona de tira ne mate tena or sira musica seruk ne ola rona na okay lalika mate lai okay nebe fatin da der dia da solo kweta po sir nebe sene fatin sintoniza la la lorenzo nulu res 5.1 megahertz ninia mam valenti clamar fuik nebe mak mosu mai tiba tiba det mosu mai ona na ten durante ne pane ve mosu mai pale nebe fatin da der dia da solo kweta po sir no maun john nino ye dehang 920 ye musica de ida ne beta ye musica bara close lagu marobo fali babing musica lagu marobo ni kidene me kan stok ye ta musica aurahung husi vale nada okay ne pasi anti hare hane iha anti fobaya ne beste tu no fatin beta po sir ne me sene fatin stay iha la lorenzo nulu resin 5.1 megahertz ni anda der dia na fatin det beta po sir so musica hane husi okay, husi creams, husi rahung husi cream song nye maki ya, kayaknya sudah husi valenada yang sudah download tidak. Karik bela rikos musika selok det ya. Nebe nafatin da der diak da selok det beta posira, nebe makse sintoniza hela yela loran shino loresin lima. Pontu alu mega hertz ini yang antinya da der diak, da der manek det beta hotu. Karik halal to posir ni aktividadi, shoke bom aktividadi shi beta posira hotu ya. So, nafatin da der diak ba maun Jonino, no ba ol sira selok, nebe yang saya nafatin stay. No, iya nemu sih komentario husi se, telefon itu. Klamar fuik ni dia maksud, maksud dalam sama nih. Saya mah maksud maksud. Nih berada dia kena mati mata posira, bom sintoni je, bom aktivitas deh. No, turmai. Ini seberapa nalar musik ya, iya nih. Nih berapa Rico susi mau Juan Nino. Hoya titlu pasaru husi 920.

Quería que no más que música, no vetro no mucho cosí, ahora justo en 20, hoy a ti lo pasado, no veo gloria la ita vaya, tú que son olvido metro no lo res en Lima. So música de Henry Cueso y Manjanino, so espera se este y la mucho que anti la Loren si no lo res en Lima, punto a lo me que har sin ya. De manera que no fatin a todo el día, de que manek vaya todo si era no veo que no fatin este Arni Bahri, vamos a make clear tiene. Mira bonita demais, me caspara folita de derne. Ajay from you, good morning. How are you today? Okay, thank you. I'm good. How about you? Banjo dia yang putar hello music ya Morash Ida Ida ne husi Demetrio. Okay, depois si anti fuba bebe hisra balu riku sana musika ne beda der dia kay anti se foi Ida. No mon janino ya dehan okay inferno ben sedere okay der dia get bete bosira ari tara nyeri han bisa riku lagu kakak ya bisa. Mau lagu apa? Rakuda, okay, Rakuda nya yang next musiknya Go Go Dolls, Husi Iris, okay. Okay, Iris Husi Go Go Dolls, sorry. Nah, putar dalam musiknya murah sih deh. Okay, depois yang hari ini iha, so yang foba, kerja yang troko musiknya, mungkin yang ti seto kalau musiknya dan nebe mak yang ti hari perpara tena ini, serne nebe kau nriko santai sena ya. Nebe nafatin atau ada dia kira solok baik atau bosan nebe kau nafatin stay hamu tu kau yang ti lalu orang sih nolres lima pun tu alu megar sih niang. Mau kenjo noba all sih reseluk, fina yang ti ada dia no smoking noba all sih reseluk nebe kau nafatin stay. Okay, stay tu nafatin ya lalu orang sih nolres lima pun tu alu megar sih niang ya. No mau natonya deng ya umpas lulik maksud umpas lulik kan sane mang nato kita lekar lah itu buti mate na oke funaria freitas ini deng bono oke bono bondi dalaida tapi itu diferensi orang ya ne beda der dia kan fatin beta poster nebak sana fatin stay hamu tu koyan ti la loran sian oresin 5.1 MHz ini yang yantinya ada der dia ada solo grid beta poster ya super lah dia maksud mang nato super sedane ya ne mula super betidami pokoknya loke loke udah matang luan. Okay, nabe funaria freitas dari dia kena fatin El Nino yang tiada dari dia dari solo kita itu bosira setu kena fatin deh Morais. Okay, dari dia kena fatin mai tebosira otu no itu sebaru datang muzik kayane nabe makan anu sinferno ben hoya titlu sadere.

Ja, kiedy nie ma jakiego muzyki, a nie wiem, no, to kono usi fiel baptista, hoje titlo i ta ruha ho familia, familia malakoni, raska i tu ang ne galai. Ne, dalang ikus na kawin lari, ne galai. Karik la koi ini se hanoi banoi dan la dia kan to labele kawin lari da. Bis familia malakoni terlalu raska. No musika selo kus inferno beho ya titlo sadere mai sorin, lo reno tobe tuku sanu limit lo lo racing itu. Tapi ne yanti na fatin hato da der dia, der solo be to bosira. Ne bok sene fatin sintoniza hela yanti da der dia. Oke, okay, ini ya komentar si Fernandes ini dia yang lakas pada ida kolia TBS ni karik hau mak hatene jura hau bela jurai jus han sate mane. Belo Agnes ini halo ita dukur vale so musiknya ini sirama request ya ne be bandia. Namun Fernandes ini dia ham nasane lori Emma sayu husi nak kukum bana romangi han sate mane. Padahal ham nasade tham nasam us bela lori bana romangi maksudnya ni sa uja center maleno ka. Oke, ne be mungkin ni dia Okay, ni depan Amerika musika Misterio Doming. Okay, depois yanti foba, mabim ni musika yanti se fo ida purida ya, nebeda der dia. Jo kamaduro ni musika ida tebe ba mai ami ho badain makser hela umalisan darpu. Okay, nebeda der dia kwe ita putser nebe mak servisu hela yanti da der dia, ba mom valenti, no ba ol sira selutang, no ratku yang tinya dader diak dari solok mang anis pasensia yang tinya dader diak dari solok beta bosira bom sintoniza bom aktividades set beta bosira spera or laus ratku rakuda dader diak no valentinya dia yang musika la comprende maestrona sambil hare yangnya oin enjoy los anto hare yang tinya oin det ba. Oke, okay, Fernandes nyedeng yang morning, hello morning. Nah, leok nyedeng yang lirik kita ne, halo hau dukur da der det kakak. Dat se matang se hakara katu deskansa, oke deskansa dukur te lai. Kita halo matang kolen de maes tena kari, kor kadang hama ose man titinya wang feta sira. Oke, okay, Valenti nyedeng Rona det emas seluk requestan fuan la simu musika set. Oke, okay, anto Rona det emas seluk request se fuan la pronto atu Rona musika de set ne dia klu la bele. Selai grave. Neta, hakta saya mas lebih bam. Nebeda der diak nafating beta posira mau ngarin yang fura close being obrigada barak. Nebeda der diak nafating maluro matral nya deh bon dia. Oke bon dia, J, hello bon dia. Der diak nafating beta posira. Bom sintoni salit beta posira na turma yang nilai ya komentar yu lah ya kontak tu tersi nafating marona musika. Selalu kena usi marvi hong titlu. Hau seihane maske kanek.

Ok, nemám ke muzike, nebetra na motu kanalu si Marvin je titlu hause je nemačke kanek. No muzika se lukus si ko familia ko kosi kan je titlu misteri doming, nebe mokon si rabalu request, nebe jen tis pere to posi se iste hela. Ta bane na fatin hal toda der dia, da rek manik beto posi nebe se na fatin iste to nela loran si nore se 5.1 megahertz nia. Mon valente nere enjoy beng ne enjoy det intinya, thank you atang jawab, yuhu, wat pos me kokolia ne. Nebe da der dia na fatin det, de jujus mai alias yanti yetiwe. Bun dia mi do ben dia kalai bun dia how dia konso itu dia kalai ne bayanti spira dia. Mang Nelson dos Santos, obrigada Barak. Apolo Suarez ne dia bun dia bom trabalho, okay bun dia bom trabalho mal chamau. Mang Leon ne hare programa, okay. Ne bena fatin da der dia dari mana det beta bos ne bos ne fatin say stay hela mang Bang Ares nama korang ni akompanya helai ha pagina Facebook ni dia bun dia okay bun dia det pamau dia kalai nama yang tespera dia mau Leo noba all sira seluk ta nama yang sini fatin stay stay tu nafatin iha mila Lauren sian ulu resin 5.8 megahertz ni yang ya so yang helai ha komentar kontak tu yang yang teselori ta bos ya barona lai musika seluk kene nama makanan husir manus crew yang titlu fiersala.

Di akhirnya nama ke musika, nama makan anu ser manus kru, kalau bawa roh krim sungai titlu fiar salah. Lihat terus si musiknya agak tohik tohik gitu ang. Halo Ita mos terbawa suasana, padahal Ita telepon tohik dan ya galak. Nama sintoniza dia kreat baik tapi ser nama sana fatin sintoniza ya lalu rasa nol rasa 5.0 megahertz ni yang tinggal dari dia kno valenti. Jadi rona lagu ne set lah signifikan emai dari rona ne moras. Kasih paham say, kasih paham. Itulah form moras dah. So ke musik itu rona musik kan halu itu mesti terbawa suasana itu. Emang ni kalau itu moras, padahal lay. Muka senti moras. Hanoring house senti moras lay. Ali merdet, never der dia kita betul posira no mau fano nyeri yang kita hanoring tambah kotu ke dia kelasa. Pot ni memang liwanan ne liwanam. Valentine yang iu cute las, eh kutado. Mumpano yun eh, kasi ang forsa na fating. Na fating forsa sa sante. Mong ifi genyo, hi, bon dia mos, mong ifi di kalay. Nabayante espera diak. Nabayadar diak na fating, baito po sir, nabayaksa na fating, sintoniza, hela, ma, eval, noba, ol, siraselu, karida, laura, nabayaksa na fating, sintoniza, okay. Sintoniza diak, baito po sir, abam aktividadish, no, ito separo na musika, selu kane, nabayaksa na nun sa Justin Bieber, kalabara ho Nicki Minaj, yung titlo, Beauty and a Beat.

0: Dobeng, buat rumah murin deh mais. Tengah saya dah makne.
1: Awal adalah dobeng yang favorit tu sa. Sopa ikan dobeng. Heng itu ange, besikona.
0: Dobeng, dia ke mais. Sempre tempa uhang. Obrigada barak Mai hak kuah kau lay.
1: Dia kelas dobeng. Kudar sopa kona dobeng yang bisti rumah makne.
0: Dia kelas dobeng. Dobeng, habela diskuti lalai sasuntu balung ka?
1: Sim, bele dobeng. Agora ka?
0: Sim, agora dobeng. Hanesang ne. Ohim, hau ho hau nia kolega Helena, ami ihe encontro hamutu ko grupu feto sira, nebe envolve ihe mikrokreditu ne. No ohim, ihe feto balu ma kolia ho na kloke, ko na ba problema nebe ami nia kolega sira infrenta.
1: Hanesang saida ne dobeng.
0: Feto ida hetam violensya usinya lain dobeng. Balung, lain hada hutu siranya osang, no seluk mo setang amiasa beng hira lain husu osang sira lafo.
1: Hau tristi los ronda ne dobeng.
0: Sim, hau senti tristi no hirus tebe so situasaung nebe sira soru. Amirua Helena no mana sira seluk diskuti kleur ona, no iha ona planu atu koko fo suporta ba amnya feto maluk serne. Maybe oisa onya hanoing.
1: Dobeng, Hualin Helena lo buat tiak tebes. Tambi mi kulion ho grupo ne fo suporta basira. O in sato belo ferese apoyo ba feto sir nebe maketan violencia. Maybe
0: Saida.
1: Imagina. Kar kita bele halo buat rumah moto kato prevenio violencia. Ato la bele kontestan ba feto selu.
0: Ne importante los. Ita tenke halo duni buat rumah ho di prevenio violencia.

0: Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Meu dia, senti sabor. To tukurua lorag. Radio Liberdade, Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
2: Hola meridik meridik solok malu krona naing radio liberdadi sirahotu liberdadi ya aning liberdadi iha moris fila fali ho hau reni iha programa meyu dia disang ohing ninyang nune ohing lorong hitu fulan setembru tineng rehing rua runulu resing neng spera katek tupu siroko nisang nabe maka dia kodila aktividadi shpe lorong ohing ninyang ya. None hane sambai baim programa meyudia hane belum reni si hamaluk imi hausi tuksan ulure sing rua bato tuku rua lolos ho musika kalmo no mos informasi an siro hoto. Tamane na fading haunia meridiek meriak solok norona diek dit bito bot siro hoto na be maka ures nere daung. Sela tilung mai laloran si an ulure sing 5.2 megahertz niniang namos besir na be maka almosu helal musu diek dit. I hane sang bye-bye programa meyudia hane film reni mus prepara ona musika ida ho di lo ketenia programa meyudia di sang ohing ninia ya. No musika husi Crimson hane titulu tan salah hatete.

Ola Dili, spesial buat klientu murak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, pokresu baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovitasi su internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza ia munisipu Dili det. Ativa saum lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili Date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet toren tolu, popresu baratu no velocidade makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

0: seguro non accessível balabaricoto.
1: Loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
2: Ok, dan maka musika dapat terona kamu tu konsi kita perihal itu dewan dekatu. Ei, nama keluar orang itu bahaya tu kurulim senolu resin tolu. So dan maka musika berturu itu yang program lorak solok pada sama ini ni ya. Nanti pas sudah konya sana kita perih nabi maka ni sang kantor atau kompositor musika dalam barak lihat mai ho genre pop. Nanti dia ni sang kantor ni musa ni sang empresari ida aktris no juri televisyen usi Amerika. Nabi hirak nabi karya karya krona via falnya musika beli rona Spotify tambah gora sei trending hela. Ok, nebe yang tina fatin hatu lorek diak liat bol rally bersirah otu no itu sebarona musika seluk tan. Nebe makananu yane husif radiohead hanya titlu Let Down.

Kelang dia kelang solok i bonaiti i benvindo ba maluco 20 srona naino acompanha na indra di liberar sira hotu suru mal fale hau belo maris i estudu radio liberar dili ho itini programa kalamurak ba i he irsa mengkalan durante ora sruan yelarang e irsa mengkalan ita mana ba i he lorong itu fulang setembro tinan di rua ronolo raisine. I programa kalamura kanesan programa nebe maka dedikatoriu ga programa nebe maka animasaun durante la estudu i ora suruni larang husi tukualu to tukusan ulu kalang oras Timur Leste i programa kalamura kne i fokali ba i le komentariu estudu i nomos toka muzik sira i estudu tamane i ora suruni larang hau belum maris kara katu fo espasu libre ba maluku 20 sirhotu nebe makordan setiun hela mai tene frekuensia radio liberare dili 95.8 MHz bai hia kala ne lili wa kompanya lai tene program kalambura keta luha mana la komentaru mai atu ne tebel harami tene program kalambura ki studio radio liberare dili ne be palu makar katu mana men sahase mai akara katu leo vincero tene komentar ya studio bele inomos balamu sakar katu ato telepon rumah ga akara katu para vencer mba familia serutu kolega serutu nipem koin halotina akara katu mos telepon murak rumah familia serutu i bele dete nipem o vinti serona nai no akompanain radio liberar serutu nipem korton sistila akara katu mana mensaje mai bele mana mensaje mai i plataforma rua nipem korton halo live lilu i Facebook radio liberar dili namos i TikTok radio liberar dili ini nebe makordang halo hela live ya nebe kita lumas kare ko vincero terus sama kompanya la TikTok sana kita lu tap layar ya kare ke madie rumah ya beli simus semus gif o vinti sero tu ante satu kontinuatan kita ni program kalamura kelilu bai ya kala ini ne hau belum maris prepare la musik dahulu kita ne hosi familia akustik nian musik hau titulu halo atu loken odia surmalu itu nih program kalamura keliru ba iya oin kalanya nabi ovin ciro tu bela mana mensaja mai ba house sidak bela itu rumah itu tu ba kompanya mood klien musik dahulu nabi makfoin belum maris mensiana tiane hoti itu lu halo husi family akustiknya mai itu tu kompanya lain musik hoti tak kuntur kes hoti nih program komentar itu langsung like res komentar sih lah nabi musiknya.

Tá, colega, desculpa. Agora meu quito foi leloso, é? Deve ter uma ideia, quer sua mensagem da Uluki da Ossi, Anabim. Ossi, Anabim, Vita com meus vizinhos. Tem bom, não, lá mais reza e taxi todo lugar. Ai, Ossi, tem uma rotuba. Anabim, a bem cira reza ela, menina, basta, bem. Reza ela, ao sujeira, reza ela, bem. Alô, ela, bem. A unha mistério, Liman, bah, depois tem meu nenar. Dekne babin sira continua babin. Tebe liu fali tan, ita liu fali kira stama mensajen si luk tan usi seni ema ne. Usi ana ma un bau agus, tia ampo noti ma, eh, ampo noti ma, eh, ampo noti mos pa, eh, pa fali tan, eh. Usi ana ma un Albert ni komentari da ma itan, Albert Araujo. Ni komentari ma itan, tia ampo noti ma, ampo noti mos. Dia kalai wu sian bing ge mervi. Dia bono maun dia kalai bono mos. Thank you baro na ubin ciro tu dali retan. Wu si bang mali 2 3 dia bono ti ma bono ti mos sana mau. Wu si zuva zuvi ma mo klar bono maun dia kalai iya kara desa belo rong. Stabil lo nisa no maun sira hutu dia kalai. Ili vali tan bono ti kaka fue la mensaji de Miami watu lari. Oke. Usi ana mau niko. Dia foi bonati kaka. E foi la mensaji de mai ami watu lari bikeke ne be maklor lorong ia natar ku ahela hare. Ana mau sire tita kuliah la dia kana mau sire tita korane otem watu lari ne korat tempo ku hare nia. Ne be semangat na fati bati vidare bo servisu ba mau sire hotu ne be maklor dan. Ili ya parte watu lari nomo si munisip seluk tan ne be maklor dan tempo bai lorong lilu ku hare nia. Nabe obrigado barona na mansi rota nabe semangat na fati buat tv dan na fati ya karena kamu fos rai thank you badine salon natar na oli fali te kira stan seni komentar seluk tang husi black black bono kaka nelai bono kaka fue la kata kata bahau nabe mak abang halau nitinang oh abang halau tinang dia kenapa ya nama kari ursi elar itu ora saat ya atau tamu napa ya uma ora entam para vez ban mau vida naruk na fati sucesso na fati ia mau ni futuro nebe good life ban mau dali detan i live vale que esta no si angkok mane dia mau na mau maris dia kala esela lagu ida mai ami macrona ela mau ni liang oke ni komentar ya los palos loja salvação nebe thank you los palos van siro tu bonaite icara ro Eh, pasti nih rau-rau. Iya, saya kira komentar sih lu kan, narang-narang nih mau dia be. Korea, velau Korea lalu komparan itu ambe. Oh, Batista, aku coba cek okos bela, lalu okos sih rafal ini, maksud narang okos eh. Bono mau, bono mos, dia kalah nama Batista. Iya, lihat vali kira stang usia son tere dia bono, dia kalah musik terus tambah doming. Fana mau terus ya late, bah doming itu terus ya late tuh nana mau. Lebur sih demo kofresh lah pak, mau kari krona musik ya tambah domi hau tirus kari thank you for sana fatia mau eh. Lebih lah krona musik ini mente stress vale. Oh saya bin lazy ya kutir itu yang bonati mau, bonati mau sana bin lazy ya dia kelai. Thank you pak krona nabi, namun sebab dobe kari krona hela. Nah lebih vale tang oh saya bin belum zi dia yang bono bono, i oh saya nama mau nih kuriya brigar mau, nada mau sih. Oke, bono maun dia kalai bon trabalho. Iya, obrigado. Ba suporta na maun. Thank you mos barona, eh. Ili fali tam usi untu. So, oke, sona hela musik ida ba hau nebe ma kor down do kela ne. Iya maun. Usi da ma sona ba sai. Ita sona na, sona do si. Agora musika musi da sona fali. Usi da ma ka lene hela ba, eh. Nebe maun hende ta maun. Ama usti muzik la bela live ale mane. Kari kama ya dok na bakar kuida ruan di dia servis tu dia. Mas favorit la bela bau ma buat kuida ruan insya like kuida ruan insya gas man ya. Ebe thank you varona na mam. Isi moras kari. Ama ruan mai timor mak fo mangna kum la bela fo ema sira kumar biru ne kuida ru kum salat ya mam wei. Ili fali tang usi ana mam black thank you usi ana bin zidi mam fala kat kata pa ni dobe ni be mak lagu osta atu publik am ru ni rela sam fali i mor wan sni fali ni mor se se dobe mak hanoi ra ne sane abin prati ke abin lao se man be mak

spesial Bania di dalam rumah ya, Laos emang lebih maka adalah rumah api Laos emang lebih maka ini type taman emang kayak ini sana mas balum sana abi hau sana abi hau dobe nih maka hau dobe nih iya sih mas satu publik ini usik ba usik abi hau mau maka tenen nomor romak maka tenen sa itu publik yang malu malu malu lelet ikus mai lasa lasai joro fal unsa ba emang sih lu kekarakan tuh nembak fal itu kerat foto mi fal bayi tekerat unsa ba emang tahu kona. Tapi yang seni itu usik babi intinya maroma hobe abi mau mau nit makatene sa itu publik yang malam sedia sih karena problema musu kan sih tidak teke malam selagi Agustus hari nabi santai santai deh cabi pare sih ada misi beles beles nungka mas publik ya media mas amang ini fuane babi ini celaya tanfet seluk atau troka bi nabi abi thank you for your answer. Ili falitan mensajen si lukta. O si ratu los palos diem. In lah ye. Mensajen para klos. Biar namanya bin si ratu kalmai tuang. Walau hei ma nervoso kar favori. Kalmai tuang. Mensajen para klos be. Hau le karek. One by one. Inglis mas ne mas latin. Le los mani kasala mani latin. Hau dia kelo insana maun fali ye gradese. Nebe kalandie mos ba anko lizer lizi anafatin zuyu abi mika maiti abing nebe kalandie mos ba ria kari korjam akompanya mos iebe korea neba kare thank you barona ba noi boto ni ma bo sira ya fone ba parece sira rona hela nebe kalandie kwa sira ote. Abi livalitan, abi mika, karik free mai te bing, abi mika, karik free mai te rumah bing, abi yang karik ture letengga ture krek bing, abi cita musa nesang. Livalitan, I livalitan musa jadi mau file livam ba ami bikie ke luka agora hela natar, tula hela, hare ba kareta mod. Nebe anbing azuda be anbing mika azuda be mute lai mute le parau be kontinua be nin le thank you anbing ba kon comprende eh nebe pasensia kalanta makareta be ama ampi sire ama una bin sire tula barak le fare ton liute fal be kareta ni nie be muatan kare e pasensia ama bin sire alunsa par kareta ni thank you dara sai parece nebe espera kata kursi de kareta be sai nebe ama una bin sire ma usa forsa mencha para bel kareta ne bel saise fatin ne pemak ngout bane ne be semangat balung kita dari kita luar dudu usa tali yang senebe ane man mau bisi ramak katene ne be thank you bai mirona elan ba mas ke kareta mule ngout ya lama be na fatin rona radio Eli falita musi li jadi hau dia konsen mau fali ya gradese mau fali kata-kata pa Leonardo ne be mak stres tambah domi gua mau tambah domini emang itu sempre stres sama lebih itu kuliah lihat lagi kamu hati nona domi prepare mau suang hatu nasi muka nih kusini ya lebih anak mau force anak fatih force anak fatih courage anak fatih kurisimu situ sound real nih lalau domi mana sana nona nebe li falita ya nebe sekarang ni stres bebek ni kane kama bebek kama mak dengket ini angga para si eman ya domi te kalau domi ita mak kalau sini mak ita dari rumah mak koko ita si mau koko fal nebe mak makan itu ni sah mas los itu ni beta domi yang memang fit itu dalam sabat tu life falik ita tu life ladi ek nebe force na fatin courage na fatin seni kane bebek kado kau sini to simple state. Buka file mesti luk trokannya. Mas kita trokan. Kar sekarang ke domi kari. Kau kamu tuh para relah dia relah sama nih. Para lah bela mustang problem. Kar problem kikuan rumah muska kau kau resolve. Lih vali tang hehe maknesa kita hehe. Anu bing fita dia nsa hehe nesa kita pamer demais ikut lazari mus. Nusa tiba makne em balu antisipa hela buat iri te pamer e media sosial ni romantis tia tur e fati ni mo dilo este itareba efeto man ulun ruhela kuan wa mutu fali itareba ulun di dit fali ni ulun e pati fali ne beba
ikusme la sai fali realidade ne ikus fali la sai be sare la zoro ne unsa va ne pali ita ma kecewa to e pamer pamer ikus emas hidup mas nai fali ste kuliah la deken sa pamer le mine zoro ni Nebe dia kelu simpan itu nih fuhan deh cah. Usik segreru deh cah. Maroma ko ita makatene deh. Ne parai masih lu kakara katu main nih fali tekarik simut ya to. Lifalitan. Ane bi mika, iya ane bi mika sama i. Is laya fali, turi aku si is laya fali bi. Hamsa. Aki lifalitan, rona he hela ikut tuir musika ne bemaka kolega sira usine dia kriya. Thank you. Ba kolega sira utu, I lifalitan usi arzon, bono kaka bes, iya bono mosh. Bono a usi edu lobatu dien bonati ke kasuela bonati ba familia e cafe center. Ye kalan dia ba familia sirau tu usi ka e cafe center sirau kari corona hela Ba sukses ba ta bocer tu nemu korjang lu ta hela ta bocer na futuro. Kari faile hamre koko lu ta na fati la bela ki duk faile. Selain tene futuro amur seba di hutu. Nabi Livalitan, Uzi Arjong diam bono kakak bersatu. Toka musik sofra ida main lain. Dia harus ida makau gas musik sofra ida bau mas makne. Thank you fuan bot para rona musik mana. Aku tahu kita rona tiap dia aru kita gas musik sofra ida ba. Iku semua kita toka tiap ba. Balu balu buka vali tari ba. Iya tu strakam vali ba. Balu balu buka vali be. Aki be atu yang vali ba. Iya kita nu yang seni. Robe ni oin la koin ita buka se hetan fali kon ita mate ni mate ona maromak se la dia fali bai no ben viru dal ruat ani la yana mane ne be hanon di diak tela ye hanon di diak tela me stragan buat tidak be tona kusire ma hirus Osi ni ko diang bono kaka kalandie mas bono maun die kalai osi binzi e grade se Nebe turma ita absen lai munisipisi la kari kordan ita bocero to assisti hela. Nebe kalian dia ki bonati ba uvin ceru tu liliu iye munisipi bikeke hadir galai, oke sper kata hadir. Namos bau kau bikeke rau no korano sper kata rau. Ili vali tang olos palus wan ceru tu hecha rau. Oh pasti girau girerek tu I namos mai iye mana tutu kalian dia liliu ba iye aileu neba morometang sorry Ni minya kore mane. Namos iye ainaru. Ia kovalima neba manufai, ia mos ermera, kafe moruk, nomos likisa. Inomos ia bobo naru neba, nomos ia tasisor yang nesan reja administratibo ikusi atau uru. Kari kovin cirut urdang akompanya lah, bono itu betabot cirut, ia ide-ide kenyam munisipiu. Nebe agradece pa munisipiu cirut urdang akompanya lah ia munisipiu ya, ia ide-ide Imi dia kelai bahirak nebe makortam kari konisam ladu sabdavel hanesang ovin sir siluk no hanesam osahau mine belung maris kari i bo melor sebagai tapo cerutu espera kata kita bo cerutu ini konisam bela rekopera lalai setempo barak nel keta lua imo moru konsulta descansa tu ni sahur bela rekopera lalai se i kalan dia kmos ba ovin cerutu nebe kontinu halalai tapo cerni aktivitate Lalau servisu iya kal balu halilu iya lembur niang iya kalen kar buat tibidah ada baita bawa ciro hutu, bawa naiti, iku daru ang, iku daru saudai. I kalen dia kumus bana maun bin siro tu kari sistemu siara iliur nba Nabi bawa terbalu, servisu dia, ku daru ang, semangat nafati, haturu halok nabi mak dia nafati, nakuno respetozu. Hatu nuna ite ni kompanya sira na pema kita bawa cerah tu servis ya laba karik ta fiar na fati ma ita bawa cerah tu atu nuna pelet estende na fati ta bawa cerah tu niya kontra tu nebe bon trabai lu ba na maun ibi seru tira liur na ba ili fali tam bono maun kalan dia mo susi arzon kaka toka lai sahi ni ma kau toka sa maun mus la sabar lo sina na maun la sabar sida walayo na mani maun Oke okay, hadir manufai, oke okay, manufai, thank you Barona manufai. Bono mang, kalian dia mos, usi marga same, yeah, bono liberade, mos, dia kalai. Bono itu nama usi ane bin seli, wayula, bono itu mos, dia kalai. Ane bin seli sama itu sa bin seli. Bin seli mai itu isim bota sih, mai turti, isim bota sih, mai saat ya para mai turti okos det. Ture okus para senti, maksudnya ture room, lebih lama yang barak kali.
Sí, se mané. Sí, Flori, bella, bien. Bueno, caca, suta la música de bay, a mi Laura, Juan, y de Portugal. Nebe más que ordan y la tos la ran. Wow, thank you, Panamá, si lo hoto, and bien Flori, Ordan halau servicio le Portugal ne ba ide li tan servicio dia kudar ban ur sida mai ta gasa la musiki de Laura ini Laura usi Alex Pesri buni ho pasra ni Laura Laura ini be hende tan mau ne be ana mau ne bin serot semangat ta fatin servicio dia kudar ban li li yara rai dok ne ma Oke, Laura. Itu file mai tang usi azita freites diam. Bono, bono mos besti, besti ogos de tona ga besti. Ana bin zita, ok, ana bin lija thank you mai gabun ru. Namos bo vin de seluk tang kar kat mai gabun rum kar sat mai absen la ba. Ki munisipi sir oin la absen file man in file la hadir kare. Hadir la masira no mok file. Obrigado, namão, e bom trabalho. Yo, nada mais. Semangat te fatin, força na fatin. E cuidado, cuidado, saúde, lilio ia. Portugal, né, ba? Né, cala se raia Ronaldo, né, raia cala se raia suro Ronaldo, na magne. Se a vinha zite freitas dia, ha, que, hau, ya ocos deito, na, ya ocos mos ena, que la senti ba gosto, ela, uf, nada, necha. Ya ocos mos gosto, sa. Letene la dia, kira moras. Usi Eli hoki bono mau bono mos. Oke, bau kau hadir. Oke, thank you Barona. Itu kuliah sini ada bin siram nasi pak. Aku ni noin ni langsung ni mana? Ini mana yang paling sini malah dia kena usir dia bukan setia kita mana? Hai apa? Usi sinto dia masuk dalam musik ada orang ida Miami iya. Okay iya okay fay mai usi fo mau kia usi enti azula iwa wow, kalan dia buat buat cerut Karek fay mai usi fo kar kara deskansa Oh maksudnya usi si dari mak buat fo Okay karek kole kara deskansa empat deskansa na. Usi Daniel nama Daniel. Bona nama bona mos. Iya kar kata mo sa ni kalan diak mo sa malu ko vinti sir hotu hane pa mo kordang halaw lai tabot sa ni aktividade hane sang hane aktividade negosyo ka bisnis lilu iya merkaru municipal sira hane sang iya municipi sira inkluy mo siya kapital lili larang no mo sa sira ni pa mo kordang halaw lai aktividade negosyo lilu iya dalang ninin sira ya tasi ibun sira iya buat aktividade bai tabot sir hotu semangat na fatim bai tabot sir hotu lilu iya kalan ne espera kata kalorang oi ita bot sir hotu bele he etang ha rezeki ni rezeki hore ni mentu ni be mak na tong ni be na fatnya gradesa lili ba iya lorong oi lili ba iya vire negosyo nian Nebe on sao vin siro tun sai tarona kaso na musike ka hin lai tali tele mensaje lita gas musike gor bal bal ma lai no sire de okos ne go komesa tu ona mane sire na i gas fal musike ni ta lai ona mane Nebe kita lumus tetap layar na Fatim ba kita lumus follow gas musike ona sa i hin lai sa gas musik apa ini? Gas musik apa barbara kona be? Ita tu gas fuang kanek ni mana kanek? Aten kanek mana ya? Ita nebe madiek mana lah atene? Carvalho. Antam ita gas ita rona musik ya. Dia meter bal balon kan? Gosa dobe fo para to. Antam ita rona musik ya be. Dia meter ni dia lirik ni nene para be. Halu ta bocirot kar fuang be nene kar nene masita toka musika gas ba utau ki mistra gam fali em balun fuang diek ni diek balun fuang la diek ni tala ten los musika da ur ni ang uluk tamba mau kia ko enti foi mai usi fo ai sida mai ta daur ma mai ta daur fali agor ni ami aksoit la diek ne ma sida mai ta daur kalmai tuan daur ni kalmai tuan la bele gale espera tuan gala meninos meninas Y seguir comentarios si lo están usi Eli 25 diam bono mau fue la unes salam ba familia eduque la Lili ba uni mae patrolinha da Silva. Oh thank you ba familia si lo turon ba mae sauri dia kena fatim ba mae. Y obrigado ba familia si lo turon hela.
Iya, sikir komentar si Luk Tanu, si senya mana ita kontinua, kontinua hakat, kontinua cek nafati, ita kontinua le nafati. Oke, okay, usi bang Aris dia bono mau, bono, bono mau, sana mau Aris media u dia kalai. Ana mau Aris diskul pana mau hafu yang refal, ana mau na mensaj, ana mau. Sore ana mau keta irus, ana mau. Amang irus karakteristik dia ma istudia mau. Eli falitan hau nain komentar lani te kaso na musika. Musika tristi ira ya, tansa usi kau. Lili ba doben sira sira na bemak doben fo para sir ne. Ma itu tuh kompanya mutu ba, dipus para Italia rik rame rame. Karik semak fuang kane karik. Rona ba. Semak kontenti karik ma ita rona deta mutu pete. Ii, tuir ma ita rona lai musika lai eh. Lalais lais tia lai pa ma kita nene falita eh.

Di aku vinti serona naing kompainan Indra di liberare siro hotu. Ide nema kita nia musik ya. Ide usi apa dia meturnian. Hoti tulu tansha usi ke tansha usi ke buka vale masih luk moro lano ya uga. Memori nih pemaga kuda maya kuda usi leten to kerai kalu buat ya ga. Walau falan sini nih mor laga ide mor. Nebe thank you beta botiro tu dari tam barona na fati itur mai ta continue check na fati mensaji ta lena fati u hau mak cuy tam falo na ga u sai tam falo na ga en lai u vin ciro tu hau sai fal hau lai par hau turi o kos fali para turu o kos ma dia ga lete mak dia mane I don't know nebe ya tur fal mai tan Ya tur fal mai tita letan fal mensajen balu si senia mane ita cek lai abin sili rona muzik ne ulung moras ana bin lija mo sane sarona muzik ne halerik fali di skul pakari kau toka muzik ne kari kita bawa cerita tali ta bawa cerita fuang kanek de mais kari i koraja na fatin forsa na fatin bai ta bawa cerita utus spera kata kema bonita ne sa imi saya mani unik ida ne pema kita bawa cerita hetan saya kuda rita bawa cerita utu torohan. Nabi amin mudah-mudahan kita ya. Nabi kalian dia kemos bana mau main tulu ya. Ordang mos ia mos studio ia kompanya hela ia radio lili studio laranya nama mau Brown John itu mos sana mau dia unisu. Nabi thank you bana mau main tulu rona hela. Nebe usile filapa umakar diampa mor ami oin bate radio nebe ami be naran yete radio ami halte yes oke nebe turma ita kundina cek na fatim mensaje ba ki kita lumas tap layar na fatim ba kita lumas mana mensaje na fatim ba hatu ni tal rame na fatim tani radio liber radio diri lili wati ni program kalamurak iya kalang idane Usi media senyadu MFK Engineeria nebe bono masana mau media. Thank you parona na mau media. Okay. Dia kala na mau nebe bon studio na mau eh. E bon session of fatting. Ie sigir komentaro si luktano si na mau junior. Fue la le fuan ba ali nebe maka kore stresela kona ba estudu. Okay, maksudnya estudu ni ester kona ba stres estudu ga. Dia buat lebarak itu sekolah ni sempat lalu itu stres. Mas ni sabi mak ni. Kita mak tengke esforsu, koko ada itu niaan, melora itu niaan. Insya Allah itu saya mana be mak ayah kualidade kualifikado lili ya video student ni. Kah buat rumah mak lain mak ekonomi rumah kan saya be nama. Nebe semangat tafati nama force tafati. Espera kata lorong yang stres, espera kata pa futuro bel hetan contenti wa hira sucesso e futuro ne be smanga ta fate na mão belo bom estudo bom aproveitamento aprende que ta baro futuro e tene lima se ita aproveita lo dia amuro na sanse precisa ita ne be li fale kristan sinye comentario mane li fale kristan. Okay. Nebe ana mau nentul karek ninia be akun karek ya larang ela karek mau saat ya mai partur itu bay akompanya mau bela force tiap mau. Aku mesak deh tu serenai ruane oh itu ana nentul na belatai dah mah. Okay karek bene ni asa invite lah tiap mai para koko tur tiap deh tiap par oin saya tes tur par balu kita mau ni file narang saya mau bela phone nomor ga. Hibelasa maun serne maine doben la ya so doben ya uman ye telepon larane ya eh mami sayang how are you mami come here baby hey livalitan livali kristan senya komentar mane mantengin afati afita free karek maite afita Ili valitan, ini bi seta mana?
abimika o inkalanya no amao asutata jikala namang foi la le fon balu ba telomori telkomse le be mak fon jaringe lawa nesang le nuk ne namao ita kulia la dia kamao sita sama nesane atu bela 4G fali atu 5G fali ka em fali ka ne itane jaringe mas nyona ya dude le nek basa akasel le nek basa espera kata sida to oras sanures en ruas sene bele dia fali sa emang ne be akompanya dudu nenek de chama Caringa masnya on embarak masih sulili orang diskan sekarang ni yang nabi tak kuliah lagi ya. Lalu si temesak masih su. Biarkan kata caringa lalu stabil. Rekomenda. Sterling cuy. Para ujar privado. Masih fula-fula masih asik tuan fellow valor roman tante. Oh sama kaya lumayan sih. 50 sih, 70 sih. Dia keliu. Telemor, telkomsel, teterit par dudu nenek sakas nenek aja. Use bin Olivia Gama di Bonoma Bonoma sana bin Olivia Gama dia gala na bin rau no koran ma bin we laga mata iya sikir komentar si luktan haunain abin sini fu abin bin ini fu mai bi abin lai la kontena abin na bin Mona Carmona na bin Sisti Limo Skala ini na bin Telefa letan, senya komentari mana, kita cek nafatin tan, depois maka kita lemin saja, beli galen.

Dia kuvinti serono nai no kompare nendra dio liberar siro hotu irene makite nia musik retan musik tebe ka koru hori fok solo tain te hotu liliu iya studio radio liberar tili iya kala ini tebe ha belum mars lalu na fatin hatu au nia ponati hi kala dia kan fatin ba uvintis no rono nai no kompare nendra dio liberar siro hotu tebe mak manteng ortam se sintune jale ten frekuensi radio liberar tili iya kala ini ne no itine oras lori tepa iya tuku walu lium oke tuku walu le minutu 50 resi walu ne be palma tu descanso na atau papara energi di liba iya tv dari lorong apa nia kari buat descanso pa bawa ciro hotu bawa uvinti seru nain seru terima kasih kartu manteng kuntu noro enjoy noro nafatin radio liber radio kar ibu enjoy nafatin baita bawa ciro hotu itu falma itu leh tanfal mensaze usia nabi lizi ya thank you nama oke welcome ili falitan usi bono mau nih hojo mangera aki usi ali rubulai dia bono mos Usi semanetan ha ke usi gerida. Bono ika bono mos tia galai. Atur fal mata abin zita obe abin mika wen kala no no biasa maine akfora kwa musika musika musika agora mes ne agora ni ni be be ni ni ni besi sir la maine as ne ni no no de Nebe tur fale mai ta, tur fale mai ta tele tan fale komentario, se ni mane. Nebe mana mensaje mai na fati mai basan man bisro tu kare larang kaman, balo su musika na fati, kare ke tele te potiro tu ni komentar. Han musika feel ni oke. Feel ni. Feel feel terus. Oke dia kursi dia makin feel ba. Musik feel nih kan, ha ke lalau doming, mor lalau doming nih, ha lalau doming mor, ha ni mor stomak, nak kuno audio tanda itu sama rumah, rabato bis bisu, sih deh lalau doming musik feel nih, dia kursi deh makita fresh lah bang. Nepe abin e besi siro oin lamai hutu ti abin zinya hobe abin amoe siro siro oras klik abin siro abin benin oin mai ti alane ti fal namos am abin de besi re e abin matsa mos oin kalane nunka mos ti al zetu fale Ya nebe kalian dia kan mang bastia na na mang kitu na mo sabin seli na fati aldi ane bi mika ane bi invita komes na imba rumera na imba kafe oh kafe oke okay, ane bi amora baby sate mai baby oh disculpa mo ane bi bol fale baby mane na mau ya kutu fale na sem bol fale baby fale mane ab tesi bagaro lori mo samurai ba lori ti koi te mau nesra mane Itu file mai tang, live file tang. Abin saat yang mai kabin. Abin dia yang mau mau isi lotu kasne pas mau maris. Selesai mai file. Foi musuh mai kita live file tenen. Tahu saya dapa. Itu sih ane sana pas. Tahu mai rai room deja. Ya live file tang, langsung kabur cuy. Para isa dobe ngurta nga kutuk bekab makasya la. Ya lifalitan. Lifalitan. Musika si dita kas musika feel ni eh. Pata poti rote ma kurta ng romantiko ya loay maida. Durante ke hamutuk leurona. Hamutuk na fatim ba. Hadoy mal na fatim ba. Kudadu mal na fatim ba. Karena masih lu mengerabat kari favori, tak kita cemburu. Ini tebot ni, orang selai tapi masih lu punya ni orang. Di posisi tebot ni, ruh aku tu tebot ni relasau, entah apa rese. Ni masih lu punya falona. Kita dalam siapa label saya mana? Saya label saya yang masih lu masih naik fali. Oh si zeronya, dia yang kalan dia mau, kalan dia mau sabing. Ili falitan. Leave valitan senya komentar mana? Itu fuen gas musik atau antar kita korni itu fuen spasun fatin bawa vinci rotu
Nabi ngamor langsung samain. Oh, oin jaringan kladiat. Ini jaringan yang sini. Oin jaringan oin kalian sini. Telemor. Telkomsel ini. Tahu tiap anaran 5G, 4G dia mas. Kontan kita duduk pala apa. Kita kas pala apa. Fali. Oh, si landlun turu. Penuti kalian dia ke radio liberade. Oke, kalian dia mas. Kalian dia kusi panah. Wow, kalian dia kusi si kalian dia mau sepana, dia kalah pana, pana nami, tufura sukai, fana fana. Eli valitang, li valitang, li valitang, mantehin na fatin komentario, o si falo, ana mam falo, bonito, dia mam, bonaiti. Toka lamu feelnya mai ami agora de dang rona ela mau nilia. Okay, ana mau. Dia kan namau. Ita tu gasa gora namau. Masa namau kita laya namau. Musika gora namau prepara hela. Feel ni ya gora namau prepara hela. Hoti tulu lalak doa minia. Ita letang komentario lima ganes ni tel gaso na eh. Depende pa komentario. Nebe heng na fatia na namau. Kwan usana musika espera kata kau gas. Li falitang usia nebi anak kampung 28 kamblep. Kamblep ni kita rasa salah faham nanti yang kambing fali. Final kamblep. Pernah itu radio liberale, mau maris dia kalai, mau maris dia kalai. Mesti abinya jitu, abinya mora fali dia kalai. Ini mai urba urba kala ni mai sofre sofre fali. Kita reva status ni, kau itu aduh, awarre emanan rua mas, aw buka fali be, aw buka fali bing ni ulun fali bing ni ulun ni bateri ni beba. Iko semai fuan kanek vali fuan nak leis vali seleten to krai vali ay ane bincir ne im kira ada marom sam ag domine la torohan ne darang klaran det ne eke how dia de to ke thank you ponati mam is mesak total mesak total ka maitia maksudnya maitia room maitia maksudnya kal kala maitia tumra kamu room sa paral konten te bincir. Oke. Oke, ini dia saya kraik naklis file ini mak dia maksudnya kraik maksudnya fua mak usletnya to kraik mak naklis itu ya main file yang kraik mak naklis fa ulah main tuan sini mana ini main file tadi yang mana. Oke, usia bin sir dia fua naklis dia mak naklis dia ne mak dia. Ini tu biasa emak kan ni kan maksudnya fua lah naklis si maksudnya kurasan dia stiker ni kan sempre fiber ruat tu. Entah macam mana ni, fuang emak kani kusleten tau krai, kani kusleten dia dia krai kau tu kontennya, mana? Usi bosku 31 ni bonati mas, emak balung usu, sema usu, awak tene sabi ma usu sa, alvin si vali, alzitu vali, bati ulu kita janji janji tu ray mamu vali. Oh, saya bin sili amnas vali, amnas ni mas amnas tak kafal taman ni. Ita kawan orang, ika okay, ita kawan gas musik yang betris tiada kawan terabi mat bih nak kun ulur kafali. Ni abih mai dan sahih, mamaris aku kalah tirus los mamaris. Tama saya dan sahihatan los emai dan seni ni. Afoti domi bani, fotan betul tu bani ikus mai. Emai belusik kau ni, ia tang asil ikus bela musik kau kau ni. Masalah buat tiada bih, forsa nafati masalah dah. Mau ya lah biasa status lah awan segosta gosar itu mau disculpa mau. Usi Ermera, bono kakak, bono mos. Emak balu usun emak bahaya. How much ona? Ima mate. Kita siduga. Kuidaru ambil stres sejuran ni. Usi emak mat Nelson dia bono mos. Nabi kita lumas tap na Fatim ba? Mana mensaja na Fatim ay ba? Atu ni tal ramen na Fatim tene programa kalam murah ki studi radio liberale daily. Hamu tu ko hau eh? Osi beling beling nasvan. Bono mau dia kelai bono mos. Iya mat tu mana ni? Oh abinya murah. Abi yang mahu foin sama, aku fura tu mana? Gabung lagi, okay, anak mam, saatnya mana mam? Amang Nelson, saatnya mam, sekarang sama kerja, for favor, mute,
Mute audio atau ni amang ni audio lebih ada musu Tambah ini lihat tuan bahasa untuk servisu ni, entah anak mau sir ni audio ni precise be sedeh mikrofon gang mute Atau ni amang sir ni audio lebih ada tama. Jadi ni makannya sa live bye bye kita konversa karena kita kita bel fo tempo fo espaço ba maru para tu konversa kita ada malu kita karega malu. Ana mau be je Carvalho kare ka boca sene kare favori da kita boca husi kno no corona det atu check fetu bu atu check ana bing na entol ni profile kare bele check ma sirene mesa ene no tuman ema yo tuman ene be kita patrolar biru fale mane aki mas abin de lije ne lai orang se mesa kela ana bing lije ne orang se mesa kela den mau au free hela mau Masa tu mai kare ka precisa re lai. Hey. Precisa re no check lai. Usi sir ni lai usi leten to krai lai. Paka paso ho galai. Ali mar pa check usi leten to krai fo na ma. Didi kala musika furak mai ami ni be maksud dia hela ba mau ni li ni. Okay, thank you sir. Usi amar dalcho bono kaka bono mos. Bueno, mam dia kala diri kala musika Miami iya Villa Maria dia kursi dia mako kompanya lah ba thank you bye Mirona usi lija iya mnasa feli sirana si ake sirana itu ne mesak zomblo kare ana mau dem tok ba mau dem ba musura siksa hawa sa kuli lah ba ni lah tene zomblo mane ke bal balo ne wan kintu kantu mane akarak saibe lain ki oke alfa bor silakan Karak saya la call ini apa? Oke, lancung. Lali ke Alimar. Usi Zuben Shaman dia mau nanti mau itu. Kalau dia mau lagu ida Miami. Nebe makrona hela mau ni liam furak ni. Dia usi orsi dia mako fresh lah ba eh. Ili feliten orsi dia eh. Eh, ane bing syed ane bing mayona. Amari simbot ni mayona. Sisira di simbot ni mayona. Awi okosta kontau dolar agora. Serna itu kira sama haliu hautang. Ma isyalah gora. Tapi saatnya mai gabing. Sir sir lasai mai sir dia mau maris. Invite ba. Agora sir invite ba agora lakoi safa de mai. Bana mau maris dia kala ya gradesi yo sana bi yang mau fali. Dia kala bi au be iya bi nai ro mai tiana. Okay, anabing. Anabi ya mau dia nusi kami okos dia tak mau maris ya okos mau sena kela. Sekali tak teroka malu fale. Hehe. Sekali teroka malu fale. Sira balum ya leten fale mi okos fale. Naran deca. Ini mau sena kotu sa. Leten kerai sena kotu sa. Anesan det. Okay, usi asite freites dia. Okay. Tak apa. Kalan dia kau tahu tu guys. Okay, kalan dia kau. Sabi saatnya mai kan. Habi ini agor mai sihir itu ikus verdade mare sih fala nama rada verdade sin claramente enak tu sa ne mak nesa enak tu sa siapa dia lah enak ma enak dia onsa ane bing ina silva okay bonati mau mare sih bonati masa ane bing ina ku dia kalai family sihir tu bonati family satu kedua sihir tu kalan dia Bemasi pun aiti. Abi yang moyam na sefala abi yang jita dia toron apa hila tori dasa. Forsa hela sa. Li falitan hosi F5 pai gi dia mona mau. Kuri dia la musik aning kalang ide mai aminan ru eh rona hela mau ni lien semoga le. Thank you borona gora leona Oke, okay, usah amount Domingos, amount Domingos dia usah. Amount Domingos ni komen agora ne feto sir la koi ona ya oko sona. Ei sama sir agora sir akar ke leten falta ma room sir akar tur leten sir oko ne oko se leten sir baro kon sir akar ke mamar se troka malu ba snesa. Ose benzina dia maris dia kalai, agradece benzina dia kalai ne benzina. An benzina sira gor itu fo invite ba sira gor al finch ba sira al jetu fa lei masla ba ti ketal ba sibu kela kar kan bin pati vidade
Iya. Kalang ini nih. Kari ka boso ke lama tu oras descansa nih kari bo descansa. O kalang ni musik inglés o bena kles agor layak te keras. How dia kemarisku sayangku. Obrigado na bimba o kalang. Oke, busi S34 yang Mam, tambah saya mak kami kalang buka malu eldet. Ita ya mana buka malu ga? Buka saya nih. Buka veto ga? Buka se. Ih, kuliah ini klaro itu ambay. Ita ya mana sempre buka malu ga? Karena keturunan sini buka malu ga? Saya kon lay pakai rumah ga? Telepon di rumah kar buka malu deh cow. Zaman uluk itu buka malu korne. Diusi hica telepon deh bro. Ini be bro. Ransu galai. Hemu galai. Konta mine vide gal eh nila bele. Kita pa fotis nene bele gal eh la bele. Keta. Ose bin zinyo len rekoes muzikia bele gal eh. Bele sa. Habimos me alfinja uzu fali. Biasa biasa ne wansil fali. Dia mai sa bin. Ingles ga, portugues ga, titum ga. Konfora pa bin minta. Ebele fali ta. Oke, request musik ya pele ga. Oh, musik hausimu oh, lare bau nia bototo, hausimu oh, yang penting dia, dia ksa, yang penting yang penting oke, usah bina tale sarmento dia, bonaiti mau maris, iya bonaiti mas, ini bingku dia kalai. Halai anu kuniang remak au simu oh oke okay, musika iya au simu oh lare ba kotu lare ba oi yang penting enak yang penting adomi Uzi Denis Gonçalves dia bono mau dia gelai di gelai musika princesa ide mai hau iya mata go Ale bu gua no didi ke la ba sira oke okay, ursida ya sigir mensaje si luktan husia bin amoy china sina falso ay naru siro sina sina asli sorry mang maris didi ke la musika mai ha hauni hauni husbeng ha hauni husbeng oh husbeng husbeng makrona hela mang maris nyele musika portugis ya mor sang limiti oho oke okay. Kakak Reti, kalau free masuk aja kakak. Kakak tempatnya masih ada kakak. Kakak mau duduk di atas atau duduk di bawah kakak? Di atas atau di bawah? Ayo masuk yuk bos. Oh, malam bosku ya malam juga kakak. Apa nanti mau no ekipa di dikela musik ide Miami ya sabe bilo brigado. Nebe kalan dia babing abing amoe. Amoe ho mau kari kerja sama kompanya lah. Apa nanti mana mau? Obrigado barona na mau no bi eh. Ba oan sirohutu, ba familia sirohutu kalan dia ke. Ozi kakareti ha oke okay, kakareti dia bilang begini saya dibawa aja bosku biar enak kalau di atas itu terlalu sakit jangan bilang begini dong saya ya lif nada mau maris oke okay. Aduh, Tuhan mulut ini bagaimana ini malam ini? Ya udah biasa sih. Oke. Okay. Bapak kalau dengar, Bapak. Waktu kuliah bahasa misalnya mana ya, luat ya. Ya, Livalitan, usi abinya mau dia, biar kita dibawa aja. Kalau di atas itu, kalau malam ini kita di bawah aja. Yang lain-lain yang di atas. Oke. Okay. Konform ya bin sirah. Sahab tuh ya bin sirah deh. Tapi yang cita is live kali. Tapi yang cita tak tugas musika. Maka is live kali. Tulagas mana mana.
Gosto de música agora é isso, lá eu falei.

Oke, soalnya kemarin sendiri kah? Oke, bentar dulu ya. Bentar dulu ya, kakak. Soalnya kemarin si sendiri tidak akan tahan dong. Ya gitu dong. Kalau semuanya bertiga berempat saya tidak tahan dong. Nanti saya rinci itu alai salah itu. Usi mari nih komentar di bonati mam ga sera musica filni iter ro famiglia ma yami ne macrona hela ka kanilian dia ke ursi da iya mazinya bin fet abin sonya fet mesak nam nasel let fali ne bin sonya dia gala ne bi soi bi soi soi fet fo mata uru dia gala e ma sirne maung batie be astrele Ela ve conta de na roman tan de ti ama maun fila mai conta di maun fila mai conta di maun la stres la no imbarak ne ma li felita ne pa maun carica compagna ia australia ne pa servizio di ko maun ziu o si salim is mai ha ki ola bona di ka ka karan di ki karan mane ekang mane ki ik solok no zizu sarai Hola bonati kalan dia e kalang manek e kalang solok jizu sarak bensha hamutuk falo hau kos obele tai ko obele serkel ho bele a obele u narang snefal nebe thank you namau na yarak bensha mos ba mau palorong onye spera kata sada belane sama so hau Kami bertiga patung di bawah Asia, Don. Nggak apa-apa, Don. Iya, Livalitan. Sayang, saatnya masih sayang. Maca koro. Where are you? Come here, baby. Livalitan. Livalitan, bonito. Oh, bonito. Unen dia bonito, disculpa. Mau. Toka la musica molo kau tau kadele ba noi. Ma iya, Likisa. Molo kau tak ada lima noi, Maya Liksa dia. Kena magas ba, eh? Thank you Barona. Liksa wanjiru tu, beloi katai. Usia bim macam koro dia bonoti kemarin dia galai kolega siru tu, ya. Agradeso nsa bim valit cara bro. Usia bim sonya dia mau mari sawaria nesa demais lo stirit magne, irit mag dia kotu sa, irit falam sa. Uluk mau nesa kuitar, kita kuliah lagi. Mau baca rai liur sa, na roman faleona. Halo mau, mai fale mau alai salah fale mau. Mau bakar itu apa fale samur? Ya li fale ta, penyar mulut manis don. Agradece a media kotu malam ini biar Maris yang bebas dulu dong ya don. Sekarang saya bebas. Ada berapa orang? 1, 2, 3, 4 orang dong. Sekarang saya yang dibawa. Aduh, mati gue. Ansan saya teronatan musik yang saya lagi. Tegaskan musik lagi. Kita lihatkan komentar lagi. Terus kita gas musik. Kita gas musik kan ya party dari action lagi. Uvin serta live lagi. Sira dia mau gosta le komentari para ami be nene itu gosta manda ba. Dia kene be gosta kare kita lu mana fati me ba. Hati tel rame na fati tene rabi liberade. E bele to ana mau vinciru tene be kalan dia ki ana fati antone respect i bonati. Ba u vinciru tu manteng enjoy na fati tene rabi liberade di li hamu tu ka hau balong maris i ha kala ne. Ma tene oras lorita ba ia tu ku sia 5 minutu rano lu resin tolu. Ursida mak baia serkel baia tuku sana lu kalang mabe fain tuku de tentang itani ora se minutu hat nolu hela Tapi ora se full hela Sedang bosku. Oke guys, musik ona ba marisku. Aiki. Dia guys musik ona ba. Dia kita rua karke. Oke, usi ai arua ga one. Oke, ide uluk lah ya. Livali tama. Oke, usi angko dia mau mari soal lagu feel ide lah. Ba versi angko Macron hela dia. Kuliah barakli mau mari sare to ka musika na mari dia. Abin zinya obe abin sana. Abin amoine ur sira mita gas tur malu. Agora ita gas uluk feel ni lah tambah feel ni time terlalu. Nene to 5 minit tentang ita gas uluk.

Diego Vintis Ronain no acompañan en Radio Liberar Sirhoto, irene ma que tiene música ire. O si Fiel Batista nien ho titul Galag Dominien, ni bema foi un uso si tiene bien azita freitas. E tur mai tante continua check na fate mensaje italiana fatinye. Nebe calan Diego mos be primo marfiano. Nebe ma corda ma compañela e be corone bacare. Obrigado barona primo. Familia Sirhoto. Obrigado, Barona. Cari si rona telefone ba sauri ya kan Fatim Basiro. Nebe ho hen Fatim primo. Banira makitura gas. Asur ema ho hen det. Hen emani tempo. Nebe li falitan. Aha. O si se manetan. Rame cho sia bosku mares ke maresku sayangku hu harem be barak ban dia ka bing obrigado bimba fono yen bing manfel use bi mika dia manfel bonati ba meri ku si e vila verde ana bing meri oi ku si bonati karekne rona hela oi ku si anan. Nebe kalan diek mos bana bin Liliana, Ara, Baby Zonia, ane man Sonio, namos ane man 666, ane bin Nita, ane bin ane man Aldi, ane bin Sally, no Sally utan. Abin sir abin the following ni usu musik sir liksan abin. Abin sir abin be ane bin Nita ne. Kalau komentar para close be musik barang kese hau dalam rumah be halu tiada kerja. How check lay and being cool, eh? How can music a Moloch out of Cadilly, oh? Moloch out of Cadilly. Moloch out of Cadilla check lay, eh? Mash agorita gas will look bay, more agorita gas while you were, eh? Then a minute to enter the gas were. Amor sen limiti. Neta being a moy. Obrigado, MC. Boss, ok, nada mos. Muritku. Amor sem limite. Amor sem limite, nita buka balaya fale. Ai. Ai. Amor sem limite, ó. Amor. Leandro. Amor sem limite. Sim, eu buca ela bem. Eu buca ela bem. Amor sem limite, eu buca ela bem. Aduh. Eu que mal não tau cover MD Tona. Itene bem. Aku cek tu kelai, kita kasih lu kelai dari original sini, eh? Aku cek lagi, eh? Amor sen, oh dia kau prepare lagi nih bingku, eh? Aku cek tu internet ni lau kelai. Aku precisa prepare lagi bincang lagi apa sesi bincu eh kalau bela usfah di sini kan abinya mui, ane abinya mui ku abinya mui, Maris mau Maris lah iya mus at mak ni, biasanya iya sih ha mudah-mudah internet dia kela. How gas abin? How makan ini pasti gas abin. How persis jadi preparate lain? How gas abin? How agora ucap on internet? Agora more sin limitis eh? Ebe kita lu, vincer tu kita lu mana mensaje na fati mai ba? Italia na fati ni? More sin limit, how prepare agora? Siri te gas. Amor sem limite, Roberto Carlos está bem. Use Roberto Carlos. Amor sem limite. Uou.
Okay, semana kutuk usumos la agoramos la atlos. Magne keras uluk ne sera bing be uluk ne diantu falmeta prepara aproveita prepara teraba ke tiketa lo avan kala bing mus falmai ke ta usukar ka bing amor sen limiti. Diak diak musica musica te prepara te preparo si di te gas usia na man jorze ma ti ma fue la musica mai ami mai ama feri bendita ia buk tete ma crone la radio liberare io brigade ba famili siroto ba ma roraela i sauri diak na fatim ba ma ne pe forza na fatim ma ba pa famili siroto. Itu file mai tang kita leta file sa leta file sini komentaru. Abi yang mui, abi mau berapa musik sih nama kau cek lah ya nih. Agar itu gas amor sen limiti. Ruani hoto di pos dia abing itu gas file abing abing besar, abing bes abing usi liksa nih nama lo kau tau kade liba o. Mau lo kau tau kade liba o itu apa nih uluk lah, itu rasa dah uluk kau laut nih. Molok tau ka deli. Usi suku lepo. Dia fue la musica ida ma iha komunidade. Ya suku lepo nebe maka rone sama unia liang. Nebe kalan dia ki boniti bonaiti ba komunidade na sosedare tomak. Nebe maka iya suku lepo ne ba ene be kalan dia mari sa unia lagas ga iya bing au gas abing abing ni afu ngau dien tan abing ni ma uluk dia de pois maka abing be abing abing abing sere abing ni ne tuir abing be amo ini tuir amor sen limit tuir amo anuk remak ma uluk vali anuk remak ma uluk sa hausimu o Hausimu oh lare ba nene hihi lare ba lete no krai kem penting ema adu mia kuidado haus nesa lare ba uriku lare ba yobo to tu si ane isa ane bincinya la sabar los sedangkan kalma isa hausi gasa masih teni areba teni tempu sa siap marisku siap komerante hensa espera kata gasa isa itini ora saya minutu turno lusane be ora se para ke lasa i mia kita torai loro mus di eks importante ane bigan mau sira mak mata mak nene sa pronta kompanya sa ane bi maca koro su muzika ruma kar ka bin abi maca nes ne ni diam diam de ya kutuk fa ni ku ni los la dia ka mus abi in school ba bi mensaje dor sik mana mai usida balas kare usual pergunta saida mane usida balas ida oh mensaje ida musu Usi Aprilia, kalan dia kradu liberade, kalan dia kemos. Iya, agradece mos kamaris buat ita agradece mos kamaris, agradece mos kamaris buat ita la fier liu. Disculpa ayang. Disculpa bingku, ursida makau balas, janji. Hau luat ya, urkalan filosik, filosik merah be. Nini tuan beres kansi ruti ursida. Ursida mau balas sabin. Oke, kedua kosu gimata. Letim bonito. Dia kalah bonito osu. Bonito treji. Usi zio, anaman zio es madiri di bonati mam fela musika mai ami nang hat makrona hela iha leo rema. Wow, kalan dia buat buat sirotu, family sirotu. Okay, kakak kita luar tau kamu musik kau ingat uzi please, molok tau kadi lima ya wah. Aku tu mati deh, no how dia kabi. How, abi masih agori tarona uluk lagi ruala ya, bimbele komperen itu, abin tapi abin fuen usu musik ini ikut tuan dia. Entah tarona uluk lagi, tar respect uluk lagi, anak abin yang ruah fuen usu ne. Abin yang mau hobi abin sih, taman yang ruah masih enghelang. Kudara utak, kasih uluk file abin ni, usida abin yang ruah ne. Tisik film mai studio konten sebut studio mana ni konten sudah sih redem aku tu konten tahu lah eman tam sih ni terlalu siak siak li file elefanti ah elefanti lah siak siak li file be tigre file li file tu masih terlalu dan mais file bono kakak dia kalah iya agradece balik oh si amali dia kalan dia mau mas
Ake foela hunia music, ake foela hunia music, ne ba hunia dedi, ne be makagora iela ermera ne ba. Ermera masira tu bonaiti, kore ba kore, i buat si ton, i buat cintona kamaris. Dia kana mau bonito, oke. Hunia music edi dia kotu. Ih, lali ke tau kadeli tau uluk bebe deh itu na ih terlalu kasar mam. Ih, anai uluk ma bebe bebe falne prontu galai, prontu wala sus beng galai, prontu tau matang galai, prontu responsabilidade galai.

Nona bebedit. Bebene dia eksaluita terus. Toba ladukur. Uff. Masih kuliah lah dia. Senain bamalon ni pronto. Sesidau kare disculpa. Tau laku kuliah. So leten makatene. So krai leten laten. So dia bumatene tu. Terlalu demais vale. Kakak tu dah lah melagu fulang itu. Ano mai hau ho. Niko magturo na hela kakak nilian from Gilson Bidau. Okay, hana mam. Fulang itu. Diak. Diak, ovinti siro tu mai taro nata musika roba. Tama siro usu musika la sabar lo istiana. Ia morsan limiti. Oh, okay. Ausimu o, usiano kore magni, o blacker. Ino as musika usi Roberto Carlos o titul Amorsan Limiti. Musika.

0: Kalan gura, kalan hak solo. Usi segunda to sesta. Tuku alu to tuku sanolu kalan. Radio Liberade, sanolu resi lima. Pontu alu meke hars.
1: Dia kovinti serana naina kompanya nendra radio liberal sirohotu. Ida nema kita ni musika nebe maki kusnia, taka program nia, ditambah tempo, just ana ora. I musika usia pitu kamania, hau titulu molok tau kadeli banai. I tirumai, ta proveita tang minuti daro, ita lemen sayang, langsung taka program eh. Usia bing jinya den maris, filo makari, take care, okay, thank you banai bingku. Ili falitan usia bin haki abin darang nita. Obrigado na mão, nebe mak toka na musica ne filo makari kare da lang dia kana bi obrigado. Usia bin macha koro dia musica ne ahi. But good night, mau marisian, I love you. Ay, terlalu open liu. Okay, dia kana bingku. Okay. Welcome kana bingku. Ini nama kan event ikutnya nama kan tadi. Wow, okay. Bono mang tu dalam musik dalam Miami. Hamam be orang satu termaton nama. Hey, next time aku gas ba eh. Abang kalam file. Nabi Oventis Rona Nain no akompanan radio. Haliberar Sirohotu. Ya usela continue na le mensaje sira no komentaro sira porque time is up and then how last takana itni program eh. Nabi ikut liu hau lori ekipara di liberare tomak ni narang. Hau belong maris, sakara kato obrigado barak, iya gradesu wang. Tapi sebab vincero tunia partipasang, li liba kompanya tunia frekuensi radio liberare tili, 95.1 MHz bayi iya kalane, li liba kompanya Facebook, nomos, iya TikTok, nomos iya antena radio liberare tili, tira tamete. Nabi obrigado, obrigado. Iya kare kato mas disculpa wain karek durante ora suruh nilaran karek lefuan baru karek lemu kuliah ala tarim sam direta karek lefuan baru lemu ngobin cerutin nilaran karek usuh disculpa ba komentaru sir karek lakon segel leho tu muzika sir namak lakon segel toka hotu karek disculpa eh. Hau nain obin tisiru tu tenis seru malu tona bene hau belum maris. Aksumikan usi malu ko vincero tu futar tilu iya kalan ne no ite sia suru malu fali iya irsam abang kalan ya oras tu kualu tu kusana lu kalan oras timor leste nebe bon sonyo bon descansa bete bocero tu bye.

0: Iya plana tu pasa fere si he Indonesia. Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel no enjoy asis internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar wasen tapus lima nulu, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.
1: Telkomsel.
2: Ita nya oras mas basic bada daun ona. Obrigado babelun rona nain siran ibena fatin ho hau jenya ia programa Aurora. Ita persisa atem brani atu hahu. Para dehan loron ruma. Para dehan karik. Trokali fuan sirane ho agora. Agora maka tempo atu hahu halomudansa. Fotia saun la signifika halai lalais. Ida ne signifika foti disizaun sirane be klaru no lau ba uing.